0: Kau ke nak kau?
1: Kau kau.
0: Kau ke nak kau?
1: Kau kau.
0: Di bawah jambang macam paru di bawah kuku. Jauh ekai jin makolat tanepul malu repu jauh.